Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, Program Masatu Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Sabtu 2 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini, Sabtu 2 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Andre menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara akan kami sajikan di Bandung pagi ini, diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di hari ini dengan topik Lansia Sehat Berkarya bersama narasumber Ustadz Hajah Nirnayah dari ATSA GMSOS. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Pada pukul 6 lebih 34 menit kami hadirkan informasi Bandung Comment Center bersama petugas BCC dengan informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya dengan topik pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan kota Bandung bersama narasumber Haji Andri Rusmana SPDI MAP selaku anggota DPRD Kota Bandung. Dan tentunya saya Andre Ardian yang akan menemani Anda pendengar di Bandung pagi ini hingga pukul 10 pagi nanti.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi dengan topik Lansia Sehat Berkarya di Mutiara Pagi di Bandung pagi ini.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bandung, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Pagi ini kita akan membahas topik inspiratif, yaitu Lansia Sehat Berkarya. Sebuah tema yang mengajak kita semua untuk melihat bahwa usia bukanlah batas untuk tetap aktif, produktif, dan memberi manfaat bagi sesama. Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kita yang hadir memberikan pencerahan, ada Ustazah Hajah Nirnayah Daryati SAG MSOS di ujung Zoom. Dan juga bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami, bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Nanti ada Teriska yang akan menghubungkan langsung ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Kemudian juga siaran ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Jadi bagi Anda juga yang ingin bertanya sekaligus menonton, bisa langsung saja melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Baik. Kalau begitu kita sapa Ibu Hajah Nirnayah Daryati SAG MSOS. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kang Andre.
0: Kabar baik Ustazah?
2: Alhamdulillah Pang Esto.
0: Alhamdulillah luar biasa Ustazah, udah lama gak ketemu ya. Alhamdulillah kita dipertemukan.
2: Iya, kemana wae Kang Andre.
0: Ya Sabtu baru ketemu lagi di hari ini Alhamdulillah. Ustazah, di pagi ini topiknya Lansia Sehat Berkarya ya Ustazah. Silahkan Ustazah pemaparannya.
2: Baik, terima kasih Kang Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat seluruh jajaran direksi, direktur, pengelola, pelaksana RRI Pro 1 Bandung yang saya cintai, selalu menemani di Sabtu pagi di beberapa saat beliau sibuk, hari ini bertemu dan bersama dengan saya Kang Andre Ardian, hatur nuhun, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para pendengar, pemirsa, sahabat Mutiara Pagi dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah senantiasa ada dan hadir pada diri kita dari Allah Azza wa Jalla. Dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan kepada kita semua, yang tentunya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan, insan yang menjadikan rujukan buat kita sebagai umat dan manusia di dunia ini, karena beliau sebagai rahmatan lil alamin. Melanjutkan kewarisan dakwah beliau, tentunya salah satunya adalah Mutiara Pagi di RRI Kota Bandung. Bagaimana living religion ini terus hidup dalam kehidupan manusia di bumi, salah satunya peran aktif RRI Pro 1 Bandung dan seluruh RRI di Indonesia melaksanakan kegiatan yang bernilai keagamaan secara relate di kehidupan sosial. Yang keduanya tentunya kita bersyukur bahwa masih diberikan indera penglihatan, pendengaran, meskipun tentu sudah ada beberapa pengurangan ya nikmat yang diambil oleh Allah kembali karena berjalannya usia. Tumbuh kembang kita dari mulai anak-anak, kemudian remaja, dewasa, menikah, berumah tangga, memiliki keturunan, dan melanjutkan kehidupan. Itu anugerah yang luar biasa. Ini kita hari ini duduk mendengar bersilaturahmi, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal saleh. Kita doakan pula mudah-mudahan RRI Pro 1 Bandung dengan seluruh program ke depan dapat memproyeksikan kegiatan-kegiatan baik itu keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi untuk mewujudkan Bandung yang senantiasa unggul, nyaman, ya akan terdepan dan tentunya menghasilkan masyarakat yang agamis. Hari ini kita sedang memasuki hari yang luar biasa, yakni Hari Pendidikan Nasional, di mana kemarin kita juga mengingatkan bahwa buruh di Indonesia sedang berjuang bagaimana memperjuangkan eksistensi diri di tengah ekonomi global yang sekarang menjadi pikiran bersama, entah seperti apa kita ke depan. Baik, sahabat dimanapun berada, ketika berbicara lansia, saya ambil salah satu literatur dari pengertian Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 yang diambil oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang disebut lansia itu adalah usia 60 tahun ke atas. Namun dalam literatur yang lain, bahwa klasifikasi lansia ini juga ada pralansia, ada lansia awal, dan lansia tua, dan lansia sangat tua. Pralansia itu 45-59 tahun. Bisa jadi hari ini kita berada di usia rentang antara 45-59 tahun. Lansia awal itu adalah 60-74 tahun. Nah, lansia tua atau old itu 75 tahun sampai 90 tahun. Lansia sangat tua itu atau very old itu di atas 90 tahun. Dan di berita kita mendengar dan membaca salah satu wanita tertua itu saat ini adalah 125 tahun. Lupa ya saya namanya siapa. Dari data BPS di Jawa Barat, memang usia harapan hidup bagi wanita itu menempati lebih tinggi. Artinya harapan hidup wanita di Jawa Barat sekarang sudah mengalami kenaikan. Tentunya ini peran banyak hal, bukan hanya pemerintah, tapi dukungan masyarakat sebagai lingkungan di mana perempuan dan lansia itu hidup, dan tentunya peran keluarga yang tidak kita abaikan ya. Nah, lansia itu apa ya? Ya, lansia itu kalau dilihat dari usia itu adalah di atas 60 tahun. Namun di literatur yang lain, usia 45 pun sudah masuk kepada pralansia. Artinya menjelang lansia. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan melalui firman-Nya dan menjadi rujukan buat kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da 'ilmin syai'an. Innallaha 'alimun qadir. Artinya Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta atau pikun sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ayat-ayat yang lain banyak berbicara tentang sebagaimana inginnya Allah kepada kita dan keinginan kita secara personality menjadi manusia. Tumbuh kembang manusia setiap step berbeda. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan gambaran bagi kita bahwa kita hidup di dua masa, masa lalu dan masa sekarang. Meskipun ada pendapat yang lain, kita hidup di tiga masa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalaupun kita merujuk kepada pengertian pertama bahwa masa lalu dan saat ini itu memberi gambaran, memberikan penekanan kepada kita, gunakan waktu yang saat ini. Karena masa lalu itu adalah kenangan, saat ini adalah kenyataan, masa depan itu adalah harapan. Nah, harapan apa kita sebagai usia yang sudah tidak muda lagi? Tentunya harapan yang baik, harapan yang ingin husnul khotimah. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, apa sih yang terjauh dari kita? Yaitu masa lalu, ya kan? Apa yang paling tajam? Ternyata bukan pedang yang diasah selama sekian puluh jam. Ya, yang paling tajam itu adalah lisan kita. Karena dengan lisan kita ada potensi kita melakukan kebaikan, ada potensi juga kita melakukan ketidakbaikan. Banyak yang tersakiti gara-gara lisan kita. Banyak juga yang melakukan aktivitas dan kreativitas, kata Kang Andre itu tadi. Bagaimana usia lansia tetap kreatif, inovatif di tengah-tengah keterbatasan secara fisik, di tengah-tengah keterbatasan mental. Nah, ini saatnya butuh dukungan keluarga. Keluarga di sini memiliki sangat peran penting ketika anggota keluarganya sudah ada di usia lansia. Waktu beberapa pertemuan kemarin, segmennya adalah usia milenial, ya kan? Kemudian saya masuk lagi ke segmen pendengar paruh baya, ya kan? Artinya yang usia setelah menikah. Nah, hari ini kita berbicara terkait tentang fase akhir kehidupan manusia, yaitu lansia. Tidak sedikit yang Allah wafatkan ketika masih dalam kandungan, atau mungkin ketika baru lahir beberapa hari, atau ketika usia anak-anak, remaja, bahkan sedang mau meniatkan akan menikah, banyak hal. Tahun 2006 ya, saya memiliki tetangga mau menikah putranya, tinggal 4 hari, beliau tugas di Angkatan Laut, mengawal kegiatan di Tanjung Priuk, pulang dari Tanjung Priuk, terlindas tronton. Karena kan kita tahu sendiri di Tanjung Priuk itu kan banyak peti kemas yang lalu lintas menuju ke pelabuhan. Qadarullah, itu H-4. Nah, saya sebagai tetangga yang tahu bagaimana masnya itu berangkat pagi, pulang sore, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada negara, kemudian sudah persiapan seserahan, persiapan mas kawin, tentu ibu bapak bahagia akan menikahkan putranya. Di pada tahun 2006 itu saya betul-betul menyaksikan betapa sedihnya ayah ibu dan betapa sedihnya calon pengantin wanitanya. Ah, itu tadi, bahwa kita hidup dalam aturan mainnya Allah, bukan berdasarkan aturan main keinginan kita. Namun kita sebagai manusia yang sudah tidak berada di fase

semuanya kepada anak-anak kita. Kita paham anak-anak kita ada yang sudah berumah tangga, berkarir, tugasnya jauh dari kita, tidak satu rumah dengan kita. Dan kebanyakan usia lansia itu tidak mau berlama-lama hidup bersama anaknya, padahal di rumah anaknya itu dienakan, dibikin nyaman, senyaman-nyamannya, tetap aja hoyong uih, ingin pulang ke rumahnya. Padahal di rumahnya yang mungkin sudah tidak layak huni, tidak memenuhi fasilitas kesehatan, kan kekhawatiran anak-anak tentu ya, bagaimana nanti jika ada butuh pertolongan bantuan kesehatan darurat, kemudian aksesibilitas logistik tentang nutrisi. Nah, tapi kadang memang ini menjadi benturan yang tidak mudah bagi anak-anaknya yang mendampingi, merawat, dan mengedukasi kepada para lansia. Apalagi sudah dikatakan oleh Allah, Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta, sampai pikun, lupa terhadap masa lalunya, dan lupa apa yang sedang dilakukannya. Ini akan menimbulkan impact ya di keluarga, bagi dukungan keluarga yang tidak menyiapkan keimanan kita sebagai putra-putrinya, skill kita sebagai putra-putrinya bagaimana menghadapi lansia. Kang Andre, jadi ini tema saya yang sering saya sampaikan kepada generasi muda terkait tentang bagaimana menghadapi usia lansia di dalam satu rumah itu. Karena memang butuh kesabaran. Ingat bahwa ketika kita sabar dalam melampaui proses hidup itu, diantaranya mendampingi orang tua kita, mertua kita, atau mungkin pakde kita, atau mungkin bule kita yang sudah tua renta, itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Selagi kita mengakses ilmu dan melakukan implementasi ilmu tersebut, didukung dengan lingkungan yang hidup dalam suasana saling mendukung terhadap kehidupan menghadapi lansia, itu insya Allah akan menjadi anak-anak yang produktif, kreatif, membangun skill, ilmu pengetahuan menghadapi ayah bundanya. Dalam satu referensi bahwa menurut harfiah, lansia itu apa? Ada yang menyebutkan almusin. Almusin itu orang yang udah lanjut usia. Atau syekhun, yang disebut syekh. Ya sama juga orang tua. Ada juga kabirun. Kabirun itu orang yang besar. Ya atau orang yang dituakan, yang dihormati. Atau ajuz. Jadi ajuz itu orang yang udah renta. Atau juga haromun, orang yang pikun. Ada juga yang udah tua renta tapi enggak pikun. Tapi ada juga baru masuk ke lansia awal sudah pikun. Sehingga kalau makan berantakan, maaf kalau buang air besar, tidak bisa mengontrol bagaimana membersihkannya, bagaimana menggunakan alat-alat pakaiannya. Nah ini kalau orang tua kita dalam kondisi seperti itu, kemudian kita tidak menyiapkan iman, tidak menyiapkan keterampilan menghadapi dan merawatnya, tentu yang ada adalah kesel, jengkel, sebel, banyak hal ya. Sehingga tidak sedikit para keluarga muda menitipkannya di panti jompo atau di panti sosial. Bukan tidak boleh, tetapi khawatir ada indikator atau berpotensi kita jadi tidak birrul walidain. Kan di sisi lain kita mencari kehidupan dunia buat keluarga baru kita, tapi di sisi lain ada yang terdampak kebijakan kita sebagai putra putri. Maka inilah Bapak Ibu sahabat Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, renungan bagi saya. Mohon izin bukan ngajar ke berenang ke ikan ya, ini mah memang sedang sama-sama muhasabah. Terima kasih Kang Andre, mungkin itu stimulan ya diskusi pada pagi hari ini. Karena waktu Sabtu kemarin, waktu sama Kang Alan Albana, sahabat Mutiara Pagi itu sampai berebut ingin bertanya, tapi itu kebagian waktu ingin diskusi gitu kan. Oke lah, itu pemantiknya saja ya, nanti kita akan berkembang dalam diskusi ini. Mangga disangakeun deui ka host kita yang luar biasa.

0: Kang Andre.
1: Ya,
0: nuhun Kang Andre.
1: Baik, terima kasih Bu Hajah, Bu Ibu Ustazah atas pemaparannya, dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya melalui WhatsApp kami bisa langsung menghubungi 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551 atau bisa juga bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita akan membuka sesi tanya jawab setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung pagi ini di sajian Mutiara Pagi.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Baik pendengar, masih di Mutiara Pagi bersama narasumber Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS, masih terhubung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Luar biasa. Nah pendengar, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dengan topik Lansia Sehat Berkarya. Saatnya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau berinteraksi bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Bisa juga Anda pendengar menyimak sekaligus bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Ustazah, kita sudah kedatangan satu pendengar yang ingin bertanya di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Khobir nih di Cimahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Andre, selamat bertugas.
0: Gimana kabar baik Pak Khobir?
3: Yes.
0: Ya situ itu mas orang Ustaz Asep Anom.
3: Oh iya. Pak Khobir. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya.
0: Ya, Pak Wir, silakan pertanyaannya.
3: Hatur nuhun kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, ya mohon maaf ya, saya selalu ingin bertanya sehubungan dengan mungkin saya kebodohan saya ini, kekurangan saya. Jadi senang sekali ini kalau mengikuti kegiatan acara di RRI ini, khususnya ini Mutiara Pagi. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah dipindahkan channelnya itu ya. Bu Ustazah, ini yang saya ingin tanyakan mungkin mohon maaf ada dua pertanyaan. Nah, bagaimana kiat-kiat agar manusia lanjut ini atau lansia ini tidak menjadikan beban kepada pihak-pihak lain seperti keluarga, terutama ini kepada anak-anak ya. Dan kita sebagai orang tua berupaya sebetulnya ingin membahagiakan anak, tapi anak kan belum tentu. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah lansia ini dijamin oleh negara keselamatannya dan kehidupannya itu? Hatur nuhun Ibu Ustazah. Hanya itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ustazah.
2: Kang Andre.
0: Ada dua pertanyaan.
2: Selalu hadir.
0: Iya, luar biasa, semangat sekali.
2: Masyaallah. Terus semangat. Kita udah dengar jawaban. Yes, kayaknya kita udah bahagia ya.
0: Iya.
2: Berarti Bu dalam keadaan prima. Betul. Terima kasih. Bagaimana sih kiat lansia agar tidak jadi beban keluarga? Ya sebetulnya bisa iya bisa enggak, karena lansia itu ketika lihat tadi klasternya usia 90 misalnya ke atas, mau enggak mau pasti butuh dukungan bantuan keluarga. Tapi kalau masih pralansia 45, 50, 60 masih bisa excited lah ya dalam aktivitas berkarya maupun kegiatan ibadah yang lainnya. Karena setiap kondisi orang, kondisi kesehatannya berbeda-beda. Usianya masih muda tapi membutuhkan bantuan keluarga, atau usianya sudah lanjut dan bahkan sudah very old tapi masih prima ya, bisa melaksanakan ide-idenya dituangkan dalam tulisan, kemudian raganya atau jasmaninya masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang Masya Allah ya kan. Nah, kiatnya tentu butuh perjalanan yang panjang. Kita sebagai pribadi manusia kayak Kang Andre lah misalnya, masih muda, jag-jag berjag kata Kang Haji Asep ya. Butuh plan ke depan. Pertama plan finansial. Bagaimana kita mampu menyisihkan dana pensiun. Ini salah satu tips kita tidak bergantung kepada anak-anak. Entah kita sebagai pekerja negeri atau pegawai negeri atau pekerja swasta ataupun pengusaha, pedagang, tetap. Maka dalam pengelolaan keuangan itu kan waktu di pertemuan yang lalu itu saya menyampaikan melalui para segmen usia yang menikah, diantaranya 100% penerimaan atau pendapatan kita dibagi beberapa ruang. 50% untuk dana operasional, 30% untuk mengakomodir piutang-piutang jika ada, 10% untuk formasi investasi, 10% untuk sosial keagamaan. Gunakanlah 10% ini untuk persiapan purna bakti atau memasuki usia pensiun dan selanjutnya. Jika

0: ini salah satu edukasi bagi para lansia, bagaimana mendapatkan ilmu pencerahan, bisa diskus, bisa mengomunikasikan ide-ide dan saran, mereproduksi otak bawah sadar. Ini keren banget, pokoknya keren RRI Pro 1 Bandung.
1: Luar biasa Ustazah, terima kasih pemaparannya. Mudah-mudahan Pak Khobir tadi terjawab ya. Kalau masih ingin bertanya boleh WhatsApp lagi ke 0811-220-9760. Kita juga sapa-sapa dulu penonton yang ada di YouTube, ada Ed Aki Gazi. Assalamualaikum Bu Haja, Kang Andre, Aki Gazi menyimak katanya. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Ed Retno, Ibu Retno ini ya, Ibu Retno hadir menyimak, hatur nuhun Ustazah katanya. Kemudian juga ini ada Aki Gazi juga yang bertanya melalui WhatsApp. Ada pertanyaannya katanya, assalamualaikum Bu Haja, Ti Aki Gazi izin bertanya katanya. Tema sesuai dengan kondisi Aki saat ini katanya, yang terasa dan dirasakan di usia memasuki waktu senja katanya. Yang dominan adalah malas gerak, malas beraktivitas, apalagi berusaha sudah tidak sanggup lagi karena organ tubuh sangat menurun sekali, hampir di titik lemah katanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana menghadapi situasi seperti ini, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah agar meninggal dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah katanya. Apakah amal ibadah yang berpuluh-puluh tahun akankah tercatat utuh walaupun setelah lansia menjadi pengedulan katanya. Mohon tausiah dari Bu Ustazah. Hatur nuhun Kang Andre. Saurna. Sami-sami mangga Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam. Aki ya Aki Gazi. Ya. Hapunten nirna sanes kumawantun. Hapunten. Jadi tema ini memang bertepatan dengan hari pendidikan. Jadi pendidikan itu bagi lansia wajib. Ya. Karena kadang sudah tidak tersoroti ya, pendidikan lebih kepada wajib belajar 12 tahun, tapi wajib belajar di usia lansia jarang disentuh. Jadi subhanallah, saya terinspirasi kemarin, kayaknya saya hari ini mau nyampaikan tentang ini deh. Aki hatur nuhun doanya ya, mudah-mudahan saya dan Neng sebagai cucu di Kementerian Agama. Cucunya di Kementerian Agama nih Kang Andre, subhanallah ya. Iya, jadi saya kemarin udah kopi darat dan sering interaksi sama cucunya. Jadi generasi Aki Gazi itu nanti bakal diteruskan oleh Neng Inajnya, subhanallah. Aki, ini mah hanya mencoba ya, bagaimana mudah-mudahan nggak akan puas menghadapi situasi nupangedulan. Sih kira orang tua kita juga gitu ya Kang Andre ya, nenek kita mungkin, kalau Andre mungkin bisa ke nenek kakek ya, atau mungkin ayah ibu kita, tidak tahu ya. Jadi pengedulan itu hanya sebuah istilah di Pasundan yang malas gerak gitu. Padahal kan lansia ini harus tetap berkarya, sehat katanya itu kan. Kita sadar bahwa Allah yang membuat kita dulu nandu jag-jag berejak terus ayeuna hese gerak, itu adalah takdir dan fitrah kita sebagai manusia. Nggak bisa melawan itu. Apapun yang sudah kita lakukan, insya Allah akan jadi amal kebaikan. Aki, nggak usah khawatir. Meskipun kita sholat, ruku, sujud, bahkan takbiratul ihram itu tidak sempurna lagi ketika dulu masih muda, kalau niatnya lurus dan Allah tahu bahwa kita daruroh, kita kondisinya sudah tidak sesempurna dulu, insya Allah diterima. Asal niatnya lillah, yang kedua kaifiatnya dilakoni atau diikuti, yakin Allah Maha menerima amal soleh kita. Di tengah-tengah kita tentu banyak kehilafan, kekurangan, dan banyak hal yang membuat potensi amal tersebut tertolak. Tapi kita gak boleh suudon karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Teruslah belajar di usia senja tanpa mengenal batas waktu usia ya. Kemudian gerak tubuh tentu ini menjadi fungsi ciri khas lansia, itu mengalami penurunan fungsi secara fisik. Tapi bagaimana harapan kita ingin ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnul khotimah, kan seperti itu. Saya ingin berharap ketika wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, artinya baik di akhir, tidak su'ul khotimah, artinya tidak buruk di akhir. Nah, bagaimana untuk mengkerangkeng, memframe, memagri agar kita tetap dalam kondisi cita-cita terakhir adalah husnul khotimah? Maka satu adalah

0: penguatan tauhidullah. Bagaimana kita sholat, kita zakat, kita kemudian sodako kita terus kontinuitas dilakukan. Itu dalam rangka menumbuh suburkan nutrisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kuatkan bahwa sadarkan diri kita bahwa kita sudah berbeda dengan masa dulu dalam fisik maupun mental. Dan tancapkan hati bahwa ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menolak zaman dan kondisi karena Allah yang mengatur kehidupan kita dari dilahirkan sampai diwafatkan di kemudian hari. Ya, kita berdoa saja. Yang ketiga, semoga kita tetap sehat usia senja, meskipun terbatas secara fisik tapi mental kita harus tetap prima dan sehat. Nah, kecuali tanda kutip ada deviasi kesehatan, misalnya dari pikunan, itu kan di luar kontrol kita. Maka periksa kesehatan itu menjadi kewajiban bagi lansia mengakses ke kesehatan. Cek tensi darah, gula darah, dalam darah, kemudian kolesterol, nutrisi asupan. Selain kita mengakses nutrisi tersebut yang halal. Ya baik Aki, mudah-mudahan tidak puas karena dibatasi ya.
1: Mudah-mudahan nanti di obrolan selanjutnya bisa bertanya lagi, nanti berdiskusi lagi ya Bu Ustazah ya.
0: Siap Kang Andre, luar biasa.
1: Wah, luar biasa, terima kasih pemaparannya. Kita juga sudah terhubung dengan salah satu penelpon di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Ada Kang Ahmad Irwan yang siap bertanya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 551 itu gak masuk-masuk telepon, tidak dapat dihubungi.
1: Ini kayaknya tabrakan kayaknya.
0: Tabrak.
1: Iya. Berebut.
2: Betulnya ini kalau telepon WhatsApp, nah ini kalau saya mah alternatif. Kalau gak masuk baru ke WhatsApp, jalan terakhir.
1: Siap Kang Ahmad Irwan, silakan.
2: Bu Ustadzah ya, dua hal yang saya tanyakan. Pertama tentang masa keluarga aja ya, di kan tidak sedikit ya Bu ya, di sinilah ibu-ibu terlilit dengan istilah Bang Emok. Istilahnya kan Bang Emok lah, pada kumpul semua pengarahan istilah Bang Emok sudah jadi tanpa ada pengetahuan suami. Sehingga kan itu makan harus caranya teh tidak izin suami, yang penting kan ibu-ibu yang ke depan kan. Nah, maka suka timbul permasalahan. Hampir 90% suami tidak mengizinkan, tapi kan banyak. Nah, bagaimana sehingga jadi percekcokan bahkan terjadi perceraian gara-gara itu Bang Emok. Nah, itu yang pertama. Bagaimana Pak Ibu tentang masalah semaraknya seorang ibu seperti itu timbul permasalahan. Kalau istilah pakai kan begini, kalau pakai mah menambah mengatasi masalah tanpa masalah, ini mengatasi masalah tambah masalah. Itu yang pertama. Itu mohon penjelasan karena waktu sedikit lagi Bu, karena dua hal, ada dua pertanyaan tapi mungkin besok aja satu lagi di sini. Mohon penjelasan tentang masalah ibu, permasalahan keluarga karena seorang ibu juga, seorang istri juga banyak di antara menuntut di luar kemampuan suami sehingga suami banyak menghalalkan segala cara karena tuntutan seorang istri. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ahmad Irwan, katanya ini.
0: Waalaikumsalam.
1: Terkait Bang Emok katanya Bang Emok. Bu Ustazah gimana? Silakan Bu Ustazah pemaparannya.
0: Ini saya udah banyak banget ya ingin jawab tapi waktunya sedikit. Betul. Banget ya. Karena saya masuk salah satu satgas bagaimana menuntaskan kasus Bang Emok ini Kang Andre.
1: Luar
0: jadi
1: biasa.
0: Saya sapa dulu ya Pak Hobir, Pak Aki Gazi, hatur nuhun Ibu Retno. Kita juga selalu chattingan di darat sana ya. Karena Bu Retno teman curhat, beliau adalah ibu kita ya, kesepuhan kita yang sehat ya Bu Retno, semangat terus di usia senja, terus produktif. Dan Pak Ahmad Irwan ini selalu up to date ya dalam mendialogkan pertanyaan. Bang Emok itu tidak hanya terpapar pada usia muda, dewasa maupun lansia. Ternyata saya berdasarkan hasil, bukan riset ya Kang Andre, tapi hasil pemantauan observasi, yang saat ini usianya sudah senja masih terlilit di Bang Emok, itu pola yang tertinggal di masa lalu. Dan ketika saya tanya eksplorasi ke keluarga, mengapa ibu Anda terlilit di Bang Emok sampai akhirnya aset rumah harus terjual dan banyak hal aset-aset yang kecil maupun yang besar untuk menutupi Bang Emok ini. Nggak tahu Kang Andre, terangkan Bang Emok teh.
1: Iya. terang. Ya.
0: Jadi nusuk emoknya,
1: yeah.
0: Nusuk ngegempit gitu kan ya. Yeah. Bahasa lain itu kan rentenir ya. Ya, pemerintah memang saat ini hanya bisa melakukan satgas anti rentenir. Selalu digemborkan melalui materi Majelis Taklim bagaimana keharaman mengakses harta melalui itu. Karena memang kewajaran bunga tendensi berpotensi terhadap konflik sosial. Apalagi tadi seorang istri yang tidak diketahui, tidak diizinkan oleh suami. Atau diketahui oleh suami setelah kejadian terjadi. Yang akhirnya menimbulkan pertengkaran bermuara di pengadilan. Ini kan dampaknya luar biasa. Nah ini Bang Emok ini. Namun Kang Andre, ketika kita nih ya kasus yang saya tangani, kita selesaikan nih kasus Bang Emoknya di step pertama. Kita kan menginginkan dia terjadi perubahan, jangan lagi sentuh itu. Tapi next beberapa waktu ke depan gitu lagi. Allahu Akbar. Jadi kan kita aduh ini dunia udah bingung ya, mata rantainya diputus dari mana. Kita edukasi, selesaikan piutangnya dengan beberapa elemen SDM, pemerintah maupun masyarakat. Tuntas tuh, tapi membuka peluang lagi Bang Emok tanpa sepengetahuan keluarganya, suaminya, dan orang yang telah membantu menuntaskan terhadap kelilitan utangnya. Nah ini bagi kita yang tidak dalam ranah itu, jangan deh. Karena pertama haram, berpotensi dosa. Yang ketiga bakal menghanguskan amal soleh kita yang sudah terbungkus, tersaving di buku catatan amal soleh kita. Ya. Bagi yang sudah, jangan juga pesimis. Teruslah minta ampun pada Allah, dialog dengan keluarga. Keluarga harus menggunakan relat sosial dengan orang-orang yang paham dan aksesibilitasnya ada untuk bagaimana keluar dari jalan masalah tersebut. Nah itu jadi memang butuh dua arah, bukan hanya top down tapi bottom up, itu juga harus dibangun dalam relat ini. Turnuhun Kang Andre, kayaknya memang nggak puas ya, banyak ya, hal yang
1: betul,
0: saya
1: yang
0: boleh
1: dibahas,
0: cerita
1: ya. Betul, luar biasa, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita juga bisa mengulas hal ini ya Ustazah ya, luar biasa. Karena ini masih ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Baik. Secara singkat saja dari
0: siap.
1: Ibu Retno Widyastuti ini katanya, Ibu Retno izin bertanya, terima kasih Bu Ustazah paparannya katanya. Kalau punya anak laki hanya satu dan super sibuk, maklum bekerja, terus kita sebagai ibu sering ingin selalu dikunjungi meskipun tahu sibuk katanya, hanya bisa berdoa. Apakah bisa dengan membacakan surat Al-Waqiah dan doa agar dalam bekerja dijauhkan dari orang zolim katanya. Hatur nuhun Kang Andre, silakan Bu Ustazah pemaparannya singkat saja.
0: Hatur nuhun Kang Andre, ya. Saya menangkap. Dia punya anak semata wayang jauh dari kehidupan Bu Retno. Hatur nuhun Mama Retno ya. Mudah-mudahan Allah jaga di rumahnya. Amin. Karena suaminya kalau enggak salah sudah wafat ya terlebih dahulu. Al-Waqiah tadi sebagai wujud cinta seorang ibu kepada anaknya. Perjumpaan yang dirindukan ternyata terbatas oleh zonasi yang tidak bisa dipungkiri. Lalu yang dilakukan oleh seorang ibu menyambungkan cinta mahabbah pada anaknya dengan membaca surah Al-Waqiah agar dilindungi dari orang-orang zolim. Betul. Jadi memang betul kasih orang tua itu sepanjang zaman, tapi kasih anak sepanjang galah. Ada anekdot kayak gitu ya Kang Andre. Ini kerenungan bagi kita, betapa pendeknya kasih kita kepada orang tua, karena kasih anak kepada orang tua hanya sepanjang galah. Sepanjang-panjangnya galah mual seperti tol Jakarta Surabaya gitu kan ya. Nah, tapi kasih ibu, kasih ayah pada kita itu sepanjang zaman. Zaman ini masih ada, maka kasih dan cinta selalu berkibar di hatinya. Bahkan kerinduan itu mengalahkan harapan untuk bertemu itu mengalahkan segalanya, sehingga media pembacaan Al-Quran, ya Allah lindungi anakku di tempat kerjanya, jangan sampai ada orang-orang zalim yang mengganggu dan meluluh lantahkan karir dan imannya. Keren banget untuk ibu-ibu kita dan bapak kita. Maka di sini saatnya kita para kaum muda-mudi, para rumah tangga yang dalam kondisi di bawah usia lansia, momentum kesempatan emas bagi kita berbakti pada orang tua, bagi kita sebagai anak-anak menghadapi orang tua. Begitu Bapak orang tua, hatur nuhun atas kelegowannya, sadar menyadarkan anak-anaknya untuk tetap sadar bahwa orang tua butuh say hello ya. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih juga Ustazah pemaparannya luar biasa di hari ini ya. Ini meskipun mungkin perlu pembahasan yang panjang-panjang sebetulnya, tapi karena waktunya terbatas ya, mudah-mudahan juga memang tidak puas supaya bisa diskusi lagi ya Bu Ustazah ya di lain kesempatan.
0: Insya Allah.
1: Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS di Mutiara pagi ini. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak, bertanya, juga berinteraksi melalui WhatsApp, telepon, chat, dan juga kanal YouTube RRI Bandung Live. Ini juga ada sambutan tadi dari Teh Tiawati di Sumedang, katanya Assalamualaikum Andre, Ibu Ustazah hadir menyimak.
0: Waalaikumsalam Teh Tia.
1: Waalaikumsalam Teh Tiawati, terima kasih juga sudah menyapa ya. Baik, terima kasih Ibu Ustazah di perbincangan hari ini di Mutiara Pagi dengan topik Lansia Sehat Berkarya bersama saya Andre Ardian dan juga Ustazah Hajah Nirna Yayah dari ATSAG MSOS. Selamat pagi.
0: Baik,
1: Ustazah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Saya closing statement ya.
1: Ya, silakan.
0: Sebelum saya tutup, izinkan bahwa usia bukan menjadi halangan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan salah satu hamba yang bertakwa selalu melakukan gerakan kreativitas jasad maupun rohani kita melalui karya. Semoga berdoa pada Allah putra-putra kita jadi generasi yang saleh-salehah, jadi mendapatkan dukungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Kang Andre dan seluruh sahabat kru Terheriska dan seluruh manajemen di RRI Pro 1 Bandung dan seluruh pemirsa Mutiara Pagi. Izinkan kita tutup. Sebelum ditutup, mohon maaf atas segala hilaf dan salah dari Nirna, peristiwa maupun fakta-fakta yang tadi diungkapkan. Barakallahu wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS di Mutiara Pagi. Dan berdengar, sampai jumpa di siaran Mutiara Pagi selanjutnya.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi Sabtu 2 Mei 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Satpol PP Kabupaten Cianjur terus melakukan razia minuman beralkohol. May Day 2026 di Kota Bandung, ribuan buruh melakukan perjalanan ke Jakarta. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardia.
2: Nanti ada 14 serikat yang akan berkumpul di Kota Bandung, dipaparkan. Nah, ada 14 serikat yang akan berkumpul di Kota Bandung dengan jumlah peserta 500 orang. Dimulai kegiatannya dari jam 5:30 pagi. Akan melakukan gerak jalan dan pungut sampah. Nah, gerak jalan tersebut rutenya dari mulai balai kota.
3: Yang pertama adalah perbaikan dari kualitas benih yang dihasilkan. Kedua, sumber air itu harus benar-benar tersedia sepanjang musim. Yang ketiga adalah pemanfaatan atau penggunaan pupuk yang seimbang. Itu kuncinya.
1: Informasi pertama, mendengar dinamika permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha menjadi tantangan sekaligus peluang bagi peternak untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam menjaga ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak sesuai syariat. Aura Aulia melaporkan.
4: Nah, nanti saya ngambil dari petani lingkungan Cirebon Timur, bahkan di Cirebon Barat, Cirebon Tengah.
5: Menjelang Idul Adha, permintaan hewan kurban di wilayah Cirebon menunjukkan tren yang meningkat sekaligus dinamis. Kondisi ini mendorong peternak untuk menerapkan strategi fleksibel dalam menyediakan stok sapi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemilik peternakan Gun Farm, Gunawan, mengatakan bahwa lonjakan permintaan kerap terjadi secara tidak terduga, bahkan melebihi kapasitas kandang yang tersedia. Ia menambahkan sebagian besar permintaan saat ini masih berasal dari masyarakat lokal, baik individu maupun kelompok. Menurutnya, pola pemberian masyarakat tidak selalu bisa diprediksi. Selain pelanggan tetap yang sudah memesan jauh hari, terdapat pula pembeli yang datang mendekati hari raya Idul Adha dengan kebutuhan tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mengadakan jaringan peternak lokal di wilayah Cirebon, khususnya di wilayah Cirebon Timur.
4: Persiapannya itu satu itu, kedua juga ada yang kadang beli dadak gitu. Dalam artian beli dadak itu kan kalau saya kan di rumah bahkan lebih dari 10 ekor, pokoknya 20, bahkan walaupun di kandang kita ada kapasitas 20-an, cuman posisinya kan terkadang bisa membengkak, pembelinya itu membengkak. Dalam artian membengkak itu ada yang datang karena udah laku, kadang oh saya pengen yang segini. Nah, nanti saya ngambil dari petani lingkungan Cirebon Timur, bahkan di Cirebon Barat, Cirebon Tengah. Tapi kebanyakan wilayah Cirebon Timurnya.
5: Meski demikian, ia mengakui bahwa mendapatkan sapi dari luar daerah seperti Jawa Timur memiliki resiko tersendiri, terutama terkait potensi penularan penyakit seperti penyakit mulut dan kuku PMK. Oleh karena itu, peternak harus lebih selektif dan berhati-hati dalam menambah stok. Dengan pengalaman berternak, ia menilai bahwa kunci menghadapi permintaan yang fluktuatif adalah kesiapan stok sejak jauh hari serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Ia pun memastikan bahwa setiap sapi yang dijual telah memenuhi kriteria kurban, baik dari sisi kesehatan maupun usia. Aura Aulia melaporkan.
1: Sementara itu, mendengar menjelang Idul Adha, Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan oleh Sony Agung Saputra.
6: Pencegahan penyakit hewan kurban menjadi perhatian serius menjelang perayaan Idul Adha di Kota Bogor, Kamis 30 April 2026. Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia HPPMI bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP setempat memperkuat langkah pengawasan dan pembinaan di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak. Selain itu, pengawasan juga diarahkan untuk menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan di sekitar lokasi potensi penjualan. Ketua HPPMI Kota Bogor, Tony Sion Samosir, menilai diperlukan aturan yang lebih tegas dalam penataan penjualan hewan kurban. Hal ini berkaitan dengan maraknya pedagang liar yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai tempat bertransaksi. Ia menjelaskan praktik tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Limbah dari aktivitas penjualan hewan kurban dinilai dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
7: Kita bisa lihat kan di setelah pasca Idul Fitri sudah banyak kelapa-kelapa liar yang bermunculan di pinggir-pinggir jalan di Kota Bogor, dan hal itu kan jadi persaingan bisnis yang tidak sehat menurut kami, dan mereka sih dukung karena dari harga jual juga sangat jauh gitu. Maka dari itu memang kami butuh dari pemerintah kota khususnya untuk melihat sampai ke bawah. Karena apa? Kan kita tahu sendiri ya Pak, Kota Bogor ini kan cuma 6 kecamatan, kota kecil, apalagi dalam sektor pertaniannya juga jarang-jarang gitu. Melihat situasi ini sih harusnya kita harus sedikit lebih melek lah.
6: Sion menekankan pentingnya regulasi yang jelas dari pemerintah daerah untuk menata aktivitas penjualan hewan kurban. Menurutnya, keberadaan surat edaran akan membantu menciptakan sistem penjualan yang tertib sekaligus melindungi peternak lokal. Ia menambahkan, pengaturan tersebut juga diperlukan agar peternak dari luar daerah tidak mendominasi pasar tanpa pengawasan. Dengan demikian, keseimbangan pasar serta keberlangsungan usaha peternak lokal dapat tetap terjaga.
7: Kami di HPPMI menekankan bahwa kesiagaan tidak boleh sebatas slogan, karena faktanya Kota Bogor masih memiliki celah besar pada pengawasan, jalan tikus, dan ketiadaan checkpoint permanen bagi hewan yang masuk. Kami para pedagang dan peternak siap berkomitmen pada aturan dan digitalisasi, namun kami menuntut ketegasan juga kepada pemerintah kota dalam menertibkan lapak liar dan jalur ilegal. Agar kenapa? Agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun keadilan bisnis bagi pedagang resmi. HPPMI berharap ada langkah konkret seperti pembentukan tim khusus dan surat edaran dari wali kota yang punya taring untuk memastikan seluruh hewan kurban di Kota Bogor pada tahun 2026 ini benar-benar sehat, legal, aman bagi para konsumen.
6: Sementara itu, dari KPP Kota Bogor terus melakukan koordinasi lintas sektoral dalam mengantisipasi berbagai potensi permasalahan. Hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan penerbitan surat edaran wali kota guna mencegah dampak negatif termasuk resiko penyakit hewan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai.
1: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghibahkan tanah untuk pembangunan rumah sakit di wilayah selatan dan utara Tasikmalaya. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
8: Pembangunan rumah sakit di wilayah selatan dan utara Kabupaten Tasikmalaya segera terrealisasi. Hal ini terungkap setelah pemerintah daerah resmi menghibahkan aset tanah di Kecamatan Kadipaten dan tanah di Kecamatan Cipatujah kepada Universitas Pajajaran. Di lokasi itu direncanakan akan dibangun rumah sakit oleh Universitas Pajajaran yang berlokasi di Kecamatan Cipatujah serta Persis di Kecamatan Kadipaten. Rencana pembangunan rumah sakit ini menjadi harapan baru warga di wilayah tersebut yang saat ini harus pergi jauh ke wilayah kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan, sesuai RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, rumah sakit direncanakan dibangun di wilayah selatan dan utara. Pembangunan rumah sakit pun, dikatakan Cecep, tentunya tidak harus selalu oleh pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah terus mendorong kepada semua pihak yang ingin membangun layanan kesehatan di wilayah Tasikmalaya.
9: RPJMD kita harus ada di utara, harus ada di tanah untuk rumah sakit sesuai dengan RPJMD kita, harus ada di utara, harus ada di selatan. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa membangun rumah sakit itu tidak seluruhnya harus oleh kita, mengajak kolaborasi, dan alhamdulillah PPPRC akan membangun di wilayah utara. Jadi kita dorong, berikan lahan 1 hektar. Kekurangannya tentu nanti silakan PPPRC yang pengadaan sebagai kontribusi Pemda terhadap layanan dasar masyarakat. Di wilayah selatan juga sama, Unpad ternyata sudah pernah memberikan hibah bangunan untuk puskesmas Cipatuja.
8: Sementara itu, menurut salah seorang warga Kabupaten Tasikmalaya, Hendra Herdiana, mengatakan pembangunan rumah sakit di wilayah selatan dan utara memang sangat mendesak, apalagi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini hanya ada satu rumah sakit yang mampu melayani warga Kabupaten Tasikmalaya yang jaraknya jauh, baik dari selatan ataupun dari utara. Pembangunan rumah sakit di wilayah selatan dan utara tentunya menjadi angin segar bagi warga Kabupaten Tasikmalaya.
10: Untuk pembangunan rumah sakit di wilayah kabupaten memang itu sangat diperlukan sekali ya. Terutama wilayahnya kan kabupaten cukup jauh. Saat ini kan baru ada satu kalau nggak salah, itu pun jauh sekali untuk masyarakat yang wilayah Cipatuja, kemudian juga wilayah Ciawi untuk bisa berobat mungkin ya.
8: Pembangunan rumah sakit di wilayah utara dan selatan Tasikmalaya tentunya menjadi harapan baru bagi warga Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan layanan medis yang mudah dan terjangkau. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, May Day 2026 di Kota Bandung, ribuan buruh melakukan perjalanan ke Jakarta. Sementara untuk tingkat kota yang akan digelar pada 3 Mei 2026, diisi dengan jalan sehat dan dialog serta layanan publik. Berikut informasi Atep Burhanuddin.
11: Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Bandung diisi dengan dua agenda utama, yakni keberangkatan ribuan buruh ke Jakarta pada 1 Mei serta rangkaian kegiatan dialog dan layanan publik di tingkat kota yang mencapai puncaknya pada 3 Mei 2026. Kepala Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung, Yayan Abriana, menyampaikan sekitar 14 serikat pekerja dengan total kurang lebih 4.000 buruh berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi May Day. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Pemantauan pergerakan massa dilakukan secara terpadu melalui berbagai sarana yang tersedia guna memastikan situasi tetap kondusif selama peringatan berlangsung. Sementara itu, pemerintah Kota Bandung menyiapkan agenda peringatan May Day di tingkat kota yang akan digelar pada 3 Mei 2026. Kegiatan ini dirancang tidak sekedar seremoni, tetapi juga menjadi ruang dialog dan kolaborasi antar buruh, pengusaha, dan pemerintah. Menurutnya, kegiatan puncak akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum bersama. Selain gerak jalan, agenda juga diisi dengan penyampaian aspirasi buruh, sambutan Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Kota Bandung, serta berbagai layanan publik. Kegiatan akan dipusatkan di Balai Kota Bandung, diawali dengan jalan sehat sejak pagi hari. Rute yang dilalui meliputi Balai Kota, Jalan Merdeka, Jalan Kejaksaan, Jalan Braga, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Kapuastu Kencana, dan kembali ke Balai Kota Bandung. Selain itu, kegiatan juga mencakup orasi buruh, aksi donor darah, layanan cek kesehatan, serta bazar kebutuhan pokok. Pemerintah Kota Bandung turut menghadirkan berbagai layanan langsung di lokasi, seperti layanan BPJS Ketenagakerjaan, administrasi kependudukan atau pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran, hingga perpanjangan SIM. Rangkaian acara juga akan dilengkapi dengan hiburan serta penyaluran bantuan sosial sehingga peringatan May Day berlangsung dalam suasana kebersamaan.
12: Pergerakan teman-teman itu untuk yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu juga kita tetap antisipasi, Pak. Dikhawatirkan pergerakan, kami dari Disnaker tetap melakukan monitoring di tempat-tempat yang krusial tadi. Kemudian untuk tanggal 3 ini sebetulnya perayaan tingkat Kota Bandung. Itu nanti ada 14 serikat yang akan berkumpul di Kota Bandung, bisa dipaparkan. Nah, ada 14 serikat yang akan berkumpul di Kota Bandung dengan jumlah peserta 500 orang. Dimulai kegiatannya dari jam 5:30 pagi, Pak. Akan melakukan gerak jalan dan pungut sampah. Nah, gerak jalan tersebut rutenya dari mulai Balai Kota,
11: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan aparat keamanan di tingkat kewilayahan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan aman. Yayan menegaskan peringatan May Day di Kota Bandung menjadi momentum untuk membangun komunikasi serta memperkuat sinergi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dari 1 hingga 3 Mei 2006 dapat berjalan kondusif dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
1: Pendengar, perbaikan kualitas benih dan tercukupinya sumber air serta pemanfaatan pupuk yang seimbang merupakan 3 indikator untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya komoditas padi dan tanaman palawija. Irwan Rudiawan melaporkan.
13: Perbaikan kualitas benih, tercukupinya sumber air, dan pemanfaatan pupuk yang seimbang merupakan 3 indikator untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya komoditas padi dan tanaman palawija. Kepala Dinas Pertanian PMK Beirut Ardi Firdian mengatakan, untuk memenuhi 3 indikator tersebut, pihaknya terus berupaya melakukan berbagai strategi. Salah satunya membangun embung-embung air di ranah daratan guna memenuhi kebutuhan ketersediaan air yang merupakan salah satu kebutuhan penting dalam peningkatan komoditas hasil tani. Ia menyampaikan embung-embung air ini hanya untuk membantu tanaman palawija yang ditanam di lahan darat dan tidak bisa digunakan untuk tanaman padi yang ditanam di sawah-sawah. Upaya lainnya menurut Ardi, pihaknya juga melakukan strategi lainnya seperti membangun sumur-sumur pompa dangkal guna menutupi kebutuhan air untuk tanaman padi dan palawija di sawah atau di perkebunan.
14: Dari misalnya 5,6 atau 6 ton itu mungkin bisa ditingkatkan sampai 7 atau 8 ton. Nah itu memang diperlukan berbagai upaya, salah satu diantaranya adalah yang pertama adalah perbaikan dari kualitas benih yang dihasilkan. Kedua, sumber air itu harus benar-benar tersedia sepanjang musim. Yang ketiga adalah pemanfaatan atau penggunaan pupuk yang seimbang. Itu kuncinya sebenarnya.
13: Ia juga menyatakan 3 indikator yang telah disebutkan di atas tersebut jika terpenuhi, maka bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Jika biasanya hasil panen petani hanya 6 ton, apabila terpenuhi dari ketersediaan airnya, perbaikan kualitas benihnya, serta pemanfaatan pupuknya yang seimbang, maka hasil taninya bisa meningkat 60% dari biasanya. Ardi menyampaikan pihaknya terus melakukan upaya pendampingan terhadap petani melalui petugas penyuluh pertanian agar produktivitas hasil tani bisa tetap terjaga. Karena Kabupaten Garut saat ini merupakan salah satu kontributor terbesar di Jawa Barat dari hasil pertaniannya, baik padi maupun palawija. Dengan begitu, maka perlu dipertahankan dengan berbagai pemetaan strategi yang dilaksanakan.
1: Pendengar, Satpol PP Kabupaten Cianjur terus melakukan razia minuman beralkohol guna mengingatkan masyarakat terkait bahaya miras. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
15: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Pemkab Cianjur saat ini gencar melaksanakan patroli ke beberapa wilayah yang disinyalir sering digunakan untuk penjualan minuman beralkohol atau sejenisnya. Oleh karena itu, menurut Kasatpol PP dan Damkar Cianjur Joko Purnomo, razia miras terus dilakukan.
16: Kita akan terus melaksanakan kegiatan razia, kemudian juga damkar penyelamatan, dan intinya ini juga ada peran serta masyarakat dan media untuk terus ya barangkali mengingatkan untuk tertib, mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan yang memang melanggar ketentuan di masyarakat. Jadi tugas bersama selain juga tugas utama kami di Satpol PP dan Damkar.
15: Ia menambahkan razia dilakukan secara rutin ke beberapa wilayah seputaran kabupaten baik utara, timur hingga selatan. Sedangkan tempat-tempat minuman beralkohol paling rawan seputaran kota.
16: Razia kalau kita berdasarkan data yang ada dengan jumlah yang ada 1.700, kita paling banyak itu memang mendapatkan minuman keras di wilayah Cianjur Kota dan Cipanas.
15: Namun razia lainnya termasuk wilayah Cipanas hingga setiap perbatasan Cianjur yang disinyalir adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, pasalnya pengaruh alkohol bisa mengarah pada kriminalitas. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Disduk Capil Bandung Barat fokus pada perluasan layanan hingga kecamatan. Salah satunya mendorong akses pembuatan akte anak di kecamatan. Laporan Marliawan Yusuf.
17: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Bandung Barat, Yadi Azhar, berkomitmen melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah pemerataan layanan hingga ke tingkat kecamatan secara bertahap. Dalam programnya, pelayanan kependudukan akan didistribusikan ke kecamatan sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kabupaten, seperti pembuatan akte kelahiran anak. Pasalnya, untuk membuat kartu keluarga dan EKTP sudah tersedia di setiap kecamatan. Dorongan tersebut berkaca pada peristiwa warga Rongga Kecamatan Cililin yang kecewa dengan pelayanan di Dukcapil Bandung Barat ketika hendak membuat akte kelahiran anak yang viral di media sosial.
18: Program kegiatan yang sudah berjalan, yang sudah bagus yang dilakukan oleh Pak Hendra akan terus kita lakukan. Dan kita juga ingin berinovasi ke depan berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat. Hakikatnya kan pemerintah itu memberikan pelayanan yang publik pada masyarakat seperti itu ya. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian yang kita dengar kemarin itu tidak terulang lagi. Jadi nanti kalau emang bisa didiskusikan pengelolaan kependudukan di kecamatan, ya kita diskusikan. Kan sudah dilaksanakan, kata PL sudah ya, kakak sudah, nanti tinggal mungkin akte kelahiran dan lain sebagainya.
17: Selain itu juga, Yadi memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengurus dokumen kependudukan tanpa hambatan biaya. Sementara itu, Siti, warga Rongga yang kecewa dan mengadu ke Bupati, mengapresiasi terhadap respon pemerintah daerah dan meminta praktek percaloan ditindak.
19: Bahan evaluasi ke depan.
20: Akibat saya viralkan, bentuk rasa kecewa, rasa gimana gitu, sambil nangis, sambil bikin video gitu.
19: Tapi sekarang udah gak kecewa kan, sudah happy.
20: Semuanya.
19: Udah, kita tuh harus jadi evaluasi ke depan, tidak boleh lagi ada laporan kayak gini, apalagi masyarakat merasa kesulitan.
17: Dengan respon dan kepemimpinan baru ini, Dukcapil Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sehingga memberikan akses yang lebih mudah dan merata bagi masyarakat.
1: Pendengar, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau panjang tahun ini. Marisa melaporkan.
21: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau panjang tahun ini. Upaya ini dilakukan guna memastikan pasokan air bersih tetap terjaga bagi pelanggan di seluruh wilayah Kota Bogor. Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Rino Indira menyatakan, berbagai upaya dilakukan sebagai langkah antisipasi selain memantau perkembangan cuaca secara intensif dengan mengacu pada data dan peringatan dari BMKG. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk menjaga layanan air bersih tetap optimal, sekaligus mempercepat respon jika terjadi dampak kekeringan di lapangan.
22: Saya ngikutin terus semua laporan-laporan yang memprediksi bahwa kondisi Indonesia akan mengalami bencana El Nino atau kekeringan dalam waktu panjang gitu ya. Tapi juga ada beberapa hasil riset yang menyampaikan bahwa khusus untuk Kota Bogor agak ada kemungkinan kondisi itu tidak terdampak secara signifikan. Walaupun gitu, kita sudah juga mendata daerah-daerah yang memang punya siklus kekeringan di masa-masa kemarau panjang. Jadi kalau kita merunut pemberitaan-pemberitaan 5 tahun atau 10 tahun yang kebelakang, ada daerah-daerah kita di Kota Bogor itu yang kondisi-kondisinya pada saat musim kemarau itu memang kekeringan parah.
21: Rino menambahkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, sejumlah wilayah seperti Mulia Harja dan Tanah Sareal tergolong rawan terdampak kekeringan. Karena itu, PDAM telah menyiapkan distribusi air bersih sebagai langkah antisipasi.
22: Terakhir itu Mulia Harja. Mulia Harja ini 5 tahun kebelakang lah, itu kekeringannya sangat parah. Jadi daerah sana, Ciberem, Kota Batu, nah itu agak parah. BPBD sampai mengirimkan mobil tanki ke sana. Tapi hari ini kan kondisinya berbeda. Kami udah masuk tuh 3 tahun terakhir dengan sumber air baku baru dari sungai Cipinang Gading untuk 5.000 rumah. Jadi insya Allah daerah Mulia Harja bisa tertekani sekarang. Beberapa daerah lain, Tanah Sareal, terus di sebagian barat, juga kita perhatikan daerah-daerah yang diprediksi akan mengalami kekeringan. Terutama bila sumur-sumur warga ini mulai menyusut airnya.
21: Selain itu, PDAM Tirta Pakuan juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga diharapkan menyiapkan cadangan air secukupnya, serta menghindari pemborosan agar kebutuhan tetap terpenuhi meski kondisi kering berlangsung lebih lama.
1: Informasi terakhir, pendengar, Polres Subang mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Purwodadi. Berikut sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Subang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas yang terjadi di wilayah Kecamatan Ciasem. Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Subang AKBP Doni Eka Wicaksono. Kasus curas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekira pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, dengan lokasi kejadian berada di Jalan Blok Tumang, Dusun Marga Mulia, Desa Ciasem, Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Pelaku menabrak korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian membacok korban dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka serius.
2: Yang kedua, inisial IA, dari pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna coklat tahun 2025 dengan nomor polisi T3104J. Sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, namun pelaku berhasil mengambil kendaraan dengan menggunakan kunci palsu. Dua kunci kontak saat oleh jajaran Satreskrim dan Polsek.
0: Korban diketahui berinisial AR, 35 tahun, seorang buruh asal Kabupaten Karawang. Saat kejadian, korban tengah berangkat kerja dan diduga telah dibuntuti oleh para pelaku sejak awal perjalanan. Setibanya di lokasi kejadian, korban langsung diserang secara brutal. Setelah korban tidak berdaya, pelaku mengambil sepeda motor milik korban jenis Honda Beat dan melarikan diri. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu buah helm proyek warna kuning. Sementara itu, tersangka WG telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polres Subang menjerat tersangka dengan pasal pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 479 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terutama saat beraktivitas di waktu dan lokasi yang rawan tindak kriminalitas. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian sampai jam 10 pagi. Wah, luar biasa. Apa kabar Anda pendengar? Nih Bandung hawa-hawanya lagi dingin-dinginnya ya. Luar biasa, tapi meskipun begitu harus tetap semangat gitu ya, karena Bandung ini salah satu kota terbaik di Indonesia, ini yang diminati banyak orang gitu ya, pengen living for good di Bandung katanya gitu kan. Waduh, luar biasa ini cuaca hari ini juga belum kelihatan nih mataharinya, masih mendung-mendung aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan gak ada cuaca yang buruk di hari ini gitu ya. Nah, untuk mengetahui beberapa informasi pendengar, kami juga sudah terhubung bersama Bandung Command Center ini untuk mengulas informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Kita sudah terhubung bersama Kang Gali di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Gali.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang. Selamat pagi para pendengar RRI Kota Bandung.
1: Luar biasa, kabar baik Kang Gali.
2: Alhamdulillah Kang, gimana kabarnya Kang?
1: Alhamdulillah, saya pangestu. Jajang. Luar biasa Kang Gali.
2: Ya, terdengarnya Kang.
1: Gimana?
2: Tanggal muda.
1: Gimana Kang Gali?
2: Terdengar ceria tanggal muda Kang.
1: Betul, tanggal muda harus ceria. Kang Gali gimana tanggal muda, ceria gak atau?
2: Alhamdulillah.
1: Harus ceria, kapanpun tanggal tua juga harus ceria lah sekarang lah ya. Kang Gali, di hari ini informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Kita mulai dulu mungkin ya, informasi lalu lintas kalau di Jalan Diponegoro sendiri, ini terlihat dari pandangan Andre ini sendiri masih lancar ya dan juga didominasi oleh kendaraan beroda dua. Nah, gimana kalau menurut Bandung Command Center? Silakan Kang Gali.
2: Iya, untuk yang pertama kita ke arah barat Kota Bandung, lebih tepatnya di perbatasan Kota Bandung dengan Kota Cimahi, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda dua. Kemudian kita ke arah tengah Kota Bandung, lebih tepatnya di arah pertigaan Banceuy, terpantau demikian pun sama, ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda dua. Dan terpantau juga banyak nih warga-warga yang saat ini sedang berolahraga. Kemudian kita ke arah perempatan Sukajadi nih, terpantau ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda dua. Kemudian kita ke selatan Kota Bandung, lebih tepatnya di Kopo Bispak, sama didominasi oleh kendaraan roda dua, terpantau ramai lancar. Dan yang terakhir kita ke utara Kota Bandung, di sekitaran UPI masih terpantau aman lancar Jaya Sentosa nih, untuk dari Kota Bandung menuju ke tempat wisata di daerah Lembang. Kami himbau untuk para pengendara roda dua khususnya untuk sedia jas hujan sebelum hujan dan sering menghargai sesama pengguna jalan. Demikian Kang untuk informasi lalu lintas yang terpantau oleh Diskominfo Kota Bandung.
1: Luar biasa, terima kasih Kang Gali. Ya, di informasi lalu lintas berarti Bandung ini cenderung masih lancar ya di, sejauh ini. Karena ini masih pagi juga mungkinnya, terus juga di akhir pekan biasanya masih pada tidur jam segini gitu kan. Kemudian juga ini Bandung kalau di sini lihat kelihatan masih mendung ya Kang ya, gimana kalau menurut pantauan Bandung Command Center ini sendiri? Informasi cuacanya silakan Kang Gali.
2: Iya, untuk informasi perkiraan cuaca pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026, terpantau pada pukul 7 nanti akan ada cerah, matahari mulai menampakkan dirinya. Namun pada pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang nanti akan berawan. Dan pada sore hari akan terpantau adanya hujan ringan. Makanya dari itu kami himbau sekali lagi khususnya untuk para pengendara roda dua untuk sedia jas hujan sebelum adanya hujan. Demikian Kang.
1: Luar biasa, terima kasih juga ya. Jadi bagi Anda pendengar, siapin alat tempurnya karena tadi juga udah dihimbau perkiraannya dari jam 8 sampai jam 12 berawan, kemudian juga pada sore hari ini bakalan ada hujan ringan ya. Jadi jas hujannya disiapin gitu, payungnya juga gitu, gandengannya juga ya Kang Gali ya.
2: Nah itu dia, jangan sampai lupa.
1: Benar, luar biasa. Kemudian juga ini tentunya biasanya ibu-ibu masak gitu ya di hari liburnya di Sabtu Minggu, tapi juga ini kita perlu info mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat gitu ya, biar aman gitu ya belanjanya. Gimana Kang Gali? Ya, informasinya silakan.
2: Informasi yang mungkin sangat ditunggu-tunggu untuk para ibu-ibu rumah tangga, yaitu harga komoditas pasar untuk hari ini terpantau harga cukup stabil Kang. Ada beberapa di beras medium, beras premium itu harga stabil di 13.500 dan di 14.900. Kemudian untuk ibu-ibu yang suka memasak bala-bala nih, ada cabai hijau harga tetap di 25.000 per kilo, ada bawang putih di 35.000 per kilo, ada cabai merah di 35.000 per kilo juga.

0: Info Liner 112, adakah laporan di hari ini atau di hari kemarin, Kang Galih?
1: Iya, untuk layanan 112, alhamdulillah dari tadi malam sampai dengan saat ini pukul 6:40, Kota Bandung sangat-sangat kondusif, Kang. Namun, apabila warga melihat atau bahkan mengalami kejadian gawat darurat, silahkan bisa langsung menghubungi call center Bandung Siaga 112, karena layanan kami adalah layanan gawat daruratan yang menangani kecelakaan, kebakaran, kriminalitas, dan bencana alam. Layanan kami bisa ditelepon tanpa menggunakan SIM card dan bisa ditelepon juga tanpa menggunakan pulsa. Demikian, Kang.
0: Luar biasa. Ini jadi kapanpun, dimanapun juga bisa info ya ke 112 karena gratis dan 24 jam ya, Kang Galih ya.
1: Sangat-sangat gratis dan 24 jam.
0: Luar biasa. Terima kasih, Kang Galih. Informasi mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112. Selamat bertugas kembali, Kang Galih. Sehat dan bahagia selalu.
1: Amin. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Selamat pagi, Kang Galih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, berikut informasi Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112 di Bandung pagi ini di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.